Kuskuna migas kuna imana jata kunang krispi kau yang gicik kayu bilda program itu kultural yang kan cik pura taga kayu pemikan ni kamu pas kamu amigo Jose Benancio Kitio Morocho tulah puhuran ini japan mamanda bagi guna pakar fiska bagi guna pakar mana fiska pero nyuka suti ya mikis kau kang cekatung libro de los libros pinachu sama tami kunang kai itu teman tapi kau kucikus bagi kinta kompaya samun cik kayu program itu kultural yang kan cik pura por supuesto kampak wasi kampak karitu kampak